Aitse, mohlomong ho isa mafelong a kgwedi. Ke hopola ausi Stefina. Ke e mong wa batho ba ona ka utlwa ka ha e seka ba ya kgweding ya Tshitwe hobane Tshitwe e mesebetsi e mengata ke malapa a no tsamaya ke ore selemo. Re tloetse letsatsi la rona la lathago kapa le haufi le letsatsi leno.

ka ratsela mo a ileng a pholoswa ke mokgobi wa kolo ya Sprinter. Mekisa tse ding tsa ditaba mamedi tse o re di shebileng ditlaleho di a bontsha ka nnete gore ditaba tsena ke ditaba tseo ba bangwe ba bagaisane koranta ile ya etela sebaka seo a phelang sona. Ba bangwe ba bagaisane ba bontshitse ka nnete gore tshalomorago e jalo ba e bone koloi e neng e ntse e tsamatsamaya pela lelapa la ga monggadi bolwetse jalo ka ditaba tsa gore ka nnete motlhomong ba ne ba ithuta jalo metsamao ya gaena ebe ke metsamao ya mofuta o jwang mme ka nnete ba qetelele

0: bona mamedi e tlane o sentse le ha o kena
1: mamedi ke wa mela
0: mamedi ke wa mela
2: e wa dira dadi
0: ha o tswa ntate
2: wa ntate
0: e ke bua le ntate mang o ka ntate
2: ke mo tawu a ntale le ntate mo sentse le dise ke tawa ra bona bona a nwa
0: ntate mo tawu ntlalele
2: e ra se ke ke ra se mo ra nwa ke pense le ntate Jawa saja, lupa ini sekarang ni di jero kah? Asal tu, jika la, ya tiri ni juga orang kah di sini mesti jadi kah? Oh ya, oh ya, oleh buah umrah umurah, bana bahu na bana hari. Eh banyak siswa di sana hari nanti. Kalau kau nanti ada bana bahu apa yang hari guru, jawa nanti kah bahu apa? Okey, jero kah ni? Bapa tahu sebentar lagi faham tak ke? Ibu kau ni nak kerja mau awal lah kerja di rumah ini. Kemudian saya mengajar lah awak tu, untuk saya orang kandang itu juga orang jalan bahing ke kawan kalau sekolah tu, tu hari dia nanti hari. Eh, naik ya, kau naik naik alat foto. Jadi nanti kau naik kalau kaji ni nak kita tahu ini jenis. Kan ni jenis kalau kebana baru hujan baru ini jenis jangan tu. Untuk yang lain lagi contoh saya ini cara. Semua ini kau kau naik lepas tu tu juga kau naik tu ini. Asal dua abah kujer mana kata isu ini lembang isu apa kata isu saya lembang kata isu mana mana mana mana mana kujer lembang dia.
0: Salah lekan itu lebih jauh lontar.
2: Ya anda dah.
0: Iya anda dah anda tu tak tahu fata wenunu ya ya dilemo ulai ama buat kau naga. Oh kadili kubena nadi lemon zetla sehaholo.
2: Ya anda dah.
0: Iya anda. Mamedi ke. Go petswa ga lo kata ba yo ya le gata lo le sa tloelang leo dale petse hello ndade
3: dale
0: e ya ndade ndade hlalele ka monana o re o batla a ba ba tsebe ha ka ba utlwa hore na o re o qadile o le modikae ha o tla qala o go hlomofe na o qadile o le modikae le hore na ene le le mo se fense no ha o qala o go bo so mo fa le gona gwebo e na na ha o qadile ka batho ba bakae e sena le batho ba bakae
3: ke le bo wandate
0: e yanda
3: ke le bo la ne ke sa bua hantle le hlalele ka mo ka thabana magaena go bona re qadile ka selemo sa 2015 ne le October ha qala o sebetsa re qadile ke le mo ya ba selemo sa 2016 ka ba babedi re sebeditse go tloa mo bobeding ba rona ga ba bane mme gona ba letsena re 9 mme re sebetsa re le batho ba sebetsang letsatsi letsatsi bana ba 9 ka ba ka bolela gore re ba le bontate kapa bomme ba re thusang bana ba gareng ke batho ba casual ba babedi go isa botlhanong beke le beke
0: e yantate a fola o ga tla hla gotsofale hape hape ke taba o rena ntate o hlane sekolong o ile tsena go bana o go bana ba ga mosebetsi o na temo e hlane bana ba ba ga ba o thabele wa ba sotla
3: ke a le bua ntate
0: pele o tswela pele ge ke amoele mamedi ke enwa ka mo mamedi ke wa moela mamedi ke wa moela ha o tswa mme mema
4: Mmantwele Mthaba.
0: O Mmantwele ka sefogo.
4: Eh.
0: Ka lebowa mme.
4: Ke tsena ba tsela sa a go re tsa le go rena. O la tsmana di tsho go re tenyane a ye le selekedi ya gore a ye tsho wa sa se tsai.
0: E ya nna.
4: Ba le mo ya di tsho tsi tsa le na ya gore ba tsmana go ya le. A hona ha hona batho ba ba ya tamba ke ba tlo tsela pele di se mo mo se o se ba go ya ene ke a ne ya tsika mane di se ke bona go na ho ka ita ya mo go ke mo tsi ke a le bua ntse
0: ha le buile a holo me mentobele na le pech
3: ke a le bua ntate
0: potso a men mentobele ke no no so ntse e ukwa ntate ho yo hlaketse hantle ntate
3: ntate
0: bona re o tlokofane mane ne ga dikatle ne sentse re itse pele o tswa o tla tla o fa dikatle o fela hanyane o re highlightele tsona ka ga leto lena la hao empa fela ba le mentabele ke nona hliane o sa hliare o batla o wait o

0: atseba mogotsi bekenye tlang ka nna ka tsamaya
1: o tsamaya ka ska ntshosa
0: ska tshoma mogotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekenye tlang ga ba bapala diketwane tsa rona.